Kuna mauri, rohoro men paran kirpasi roh mai pi ko pingi. Jasa nam pesi sepan negara kita wana tak kayu pukin tu kita Petro Craft. Awan nangana kono konti kota kini Braceman, tepuk tak kini buka meruari kerawa kini kono nua, nana wapu tak kipi ei peso. Eri posi nak kimi nanti kota kini Braceman pa ayo pun nana puk kata utah kini sepan. Rina nun terapata at United Nations Office on Drugs and Crime, kete UNODC program mari nana kamen naki bukini ka kurawa nis pangan tiko tak kini Braceman. Bikin nana wakin tararua inanua nana merawa kiribas. Ayo takai bukan di tuare, yang nak rawi makurin di tuo, ayo popok yang nakun kangang, ayo kahari na niki tari, taruan terau nikai nasi mati tuo, awai pun wah kiri kita pewah kena pukah kiri bas, ibukin kamenuan dan merawa. Ika kai tau tiku takin placement nakun tau tekan saban, ibukin dan pukah hari orang ini mana, awan pukah kata meruan tawa kin tararua nakun dan merawa tenas ni kiri bas. Esa tepota ki ni makuri bukin di mehuri wakatu ki orang kini kamen tuo apa. Ya mengapus nape teor ke te flu atau pneumonia yang antara waktu ini nana mepeso. Ya kami tahu kemen tepota kini makure yang kuanan wa mengapusin orang kei imin maisin rokon tayan ripos inan penjo narki. Ya kau ring tepota kini makure bukan di mau ripa orang kei kai apun lang nevewe ayngayari akau ngak tepota nama tapa nak hati me tua mewa kini kawa itu toko ibukin kami noya makain mengaya men akakin orang kei kai. Jasa naik kemisin Australian takkan napa awak yang kaini makuri kampanan katih itu mekiri bas me insinya me Australian katih ausin me kai kapu ibu kia no bisa natang ne poh Australia ke Australian Defence Force yon tarawa. Iri pos lagi men anak kemisin Australia pa ausai kai anak kaini kiro yatan makuri men te Australian Defence Force akena poh kat Australia tu Kiribas Defence Cooperation Program. Ayo hari na pukah na bete maritime unit menti kota kini placement yon kiribas ibukin dan awak kena ko ana perpos kiribas heka wa ake esa ni pahin tangira yo Australia na kon kiribas eta guri kita heka misin na yo pa epon nang ni kukuri yo Australia ni makuri me kiribas yon kati iti heka ana konani popoki ni kakura kura to konapai tereitaki au tetararua ke tekamenu menu ntionu wa etipitipiki. Rorong di BTP ke Asia Asian Development Bank dekin apa atau orang kaya ini poki apa di BTP ke mewakil ka akademik ibu kinta kangen kaya yang tepa. Itu di presiden di BTP ke ane masata kanda, ba Asian kariki itu yang bubu sih kau mai sih ibu kinta pohon aku ya apa, akhir aspat apa yang dikiraki. Itu apa apa di BTP ke apun dengan kaya rotak men kangen akhir kini men pohon di Middle East. Itu apa irak ini dengan pohon ayat apa. Au enawak ingkai tepengke nipoki apa tipik-tipik pa anangak katan siyan tewana to kora-kora. Nana kapanen katautau di ADP, mungkin dikirakin ka upaya apa tipik-tipik. Ayo say pa inayay tekirka kin tiririki, ayo men wawad ismari wanuwad besente ni kapota waki matiririki anako. Ay awad ismari wawad besente. Esangkai na Prime Minister Turumun at Jeremiah Manele, nipaka men nakuwa na imin pasin takawasi bukin agyon makinana. Ari etapaka kintevian na nausin te itoromun takapong mkwananwa. Epaka imuyin takawasinano ike uangaw nume onumen taantei apautoka takawasan ya uangaw nume women atutokoya. Women akirokon tepowi. Ma enatimeto angka imanele nilikipa to Prime Minister ntararua au nikaroi tapena nikarokuwa tetai ari enanga yei panana tekova na senera as David Tewa Kapu pa yari enimawa mentana kwa na Prime Minister. Yasa ni mga kamusira wakin kai tiawsi ntero pa enariki anata isa David au tiawsi nti iniperonga rini ante Prime Minister Apple Manele ariponte minister nkwa ibukinde itaki masinaniku yaponde ni akipate Prime Minister ni uwa ni mei uwa tanga wapi mewa ayuwa iponta katenu wantai yari ekaitaraki ya yanata utayaka Manele metakawasi nina kiyo ni makinana yaponi sarapa ntokanika yonteaka nikawasi ayuwa neperi wawatanga wapi menimewa imiin pupeya onimenda na minister wani imen pautoka menda tautea. Tapimenta na makuli ntetaone hospiru yon French Polynesia ari asangkai nikarawaki takakaya na kuya nikainis mea kapona kuwa nte drug kate metamfetamin. Eri posi na Thailand business pa yei tenimenta na makuli nteo na orakeane aika audalize ari asani makuli ntemen ayawa tedrik hati menda rikita maane ari ya santai imatai ya tanmus wan kapaya kengkai main po wia ya roi wamen meipoko ya tan karamekina kia kandi ya pun tawa ki Los Angeles dan makaina ya nako wan kuneki irawi ya maisin temeth
ay wop po apu ite kram apun ko ka gina ko tahiti o ni mga rekidiki woman ilo yatan ka kay yan akarawa kita ka pogi na konta kay sa yun tapi mawanua ntun tungroon no napa yasan di bos na kipa mga yay na pangkaita yan na patawa ay karigin di Strait of Hormuz o ito kwa na radio Iran pa takakasiya ni eriki marinan Iran o na kairipay ito kwa na opisa na tangan ni Pok Amerika at the Central Command kiti sent komba asa na tausan kaitara yan awakin kakasi Iran o ni mga kanakoy ayakanoa ni kamanoy ay inanon na yatay ni bus anakaibuke ni Poka rinanon the Strait of Hormuz na kundi Gulf of Oman etaw di sent komba iwaya kwa Iran ni kanakoy ya ni misaira ana drones sa wana pos ni Poka ay kawarik nta kitintinwa anakaibuke ni Poka Amerika kaya bus ni tatapuane me etaw sent komba ya kitangira mga kawwekende Poka me anapunti ima to anakaibuke ni Poka ntawroi ibuke ni kamanoy ya natangan ni Poka Amerika Eri pos na kemen de Fox News Agency me Iran pa yei tayan de betau wa kenora ki radikin pana Abbas Kesum Allen o Natun Kawan Iran at Tehran. Au esan te akin na tangan po kaitari Iran at the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy pa esa Amerika nurua tuan ni yapo royon katokan te pupuak. Eta kwa narongrong di IRGC ari ekatoka yon di social media pa Yes, America, nipuakana na kaipuke nipa Iran, ila rikinde matapeyawa Air Task. Eta kuriki pa ewa yakwa, anatanga nipuaka Iran, nikanako ya nakanuwa nikasi, nikapuwa muhinda nakakasi, anakaipuke nipuaka Amerika. Oh, eta ku Iran, pa ekora kola teuruwa kinakonda na pai nipuaka, anakairipai. O anakaipuke nipuaka ikatinua, aki akataye niniya the Strait of Hormuz, awa yakwa nikita na temerawane. Iriposi na napa ana TV Iran pa aki akapuwa nipa imeuna, Umiini kasiyan na natapo Iran ponda Abbas iroon na Amerika. Eta upayapon wake kanuante meun te tapuane na kia tapayariki. Rono manpanan kiribas.

0: Ako po hindi mito na pinungura yon. Meri FM 89.9. Ha, hindi tayo yung kanin nakatamam kang urari pa ay karik. Ako na mga lauri na pangkwayero ko mga takataka na pwede rin ng diriyo na kung tiko ang ura ay pa ay karik. Ayu tiko ang urari timito ni pipero nga kikanumana. Menda na runi karikurong nung panani kiripes. Ike na timito ni kako ang urari ko. Pai kata ini tuan diri juga anda pemayu, ina nunjuk tadi tuan anda tuan. Ram ina nunjuk kang rayu, puninga ina peri nata diri perdias. Nam kang orang tadi diri kayu, ina popo tu. Ya ni kang anga kaya ti ini tua, ni kaya terang mengaya. Kang anga ti awang rayi, kain ina dapat tadi child fund, ari mengaya, ari ia karawa, cakari kerong orang, ari ia kain isme karawan cakari kita ke, ni kain isme kabinet ni pai pun dan, ari ia perong anga kuwa kena na, mendesau terawa water supply project. Ikurin dia kena bayar kena tadi am kang orang ayu. Ni meruoro me, di mana nak pisah di chat fan? Awal nak kena kau di tanya nak kau pa, enak apa apa apa antai ngaya, diaro. Pa, kau nak kena ane tuan kau itu samuran tanya dikayu.
1: Kamu nak beri ni meauri, arau serima tetau. Imenan tetau ni makuri ada chat fan kiri das, ada ti peso.
0: Wah, kita kau pokok kena angkat ni negi negi, awak ni yang angkat ni ngaya ada enak kata panin roy nak akan wanam kau ngora, ina nanti tanya dikayu. Memang esok kita kau negi. Ayo aku kurein tapi cara ke, tak ada kita kerja tim itu ni mama ni nak kan aku an am kau orang apa yang kari ke, ina nanti week ayo. Nak kena kau makan itu tapi nak kau ina, pa, ena kan aku akan orang mana hari itu aku pa, ena nangin mana ni pernah ni mana nak kau ini, kau itu sama orang.
2: Karena tiada tiada, pun tiakan beliau adik, ena kau kau gini nanti mian tamira, arah tapanin nape ena isa.
3: Mereka kita ke orang ini kita tahu, kita kami aku nak pun kita kan hari ini nak kau mana jalan, amara ke kita rotak nanti pernah.
4: Ani ni awam dah dikehati ini ni awak tanya ni mana? Hamurara dikehati aye kau orang ini. Anakku nan doa tak kita kari nan nora. Karena segi tarikh tay, kita segi mengara. Hati metuan ini segi nara rohi pun nara rumi akal nara kau. Jika kita ini awak tanya ini awak tanya ni mana? Itu bagi tay mete doa ini kapung anak jero.
5: Tepu busi atau hari, sekarang ini kerja saya ini kerja metua, sekin atau larang, arah kain nak utar.
4: Mendekin kain nak utar dia kapo, aljon kau ayam ini nak rum, antara ni pay, ina ni meaga.
1: Jadi ya, yo, orang temanan, kanga pun kata urawan temuanya aljon, panataya panaya itu makuri anak karawat, ina men taira kekai, ni dekire ke me, kawin yakin. Pai bundan naik apa? Nana kari kira kita South Tarawa water supply project.
0: Awan rawin kanya kanwan nam kamera, ari ina bu butuh mengaya. Ina nun cetai dikayu. Ita kau pakwata iya pa? Ina nun wek kira kai kai. Oh iya ita makuri. Ena dangin bu pura kai ari ina karawaki. Ari ina kainis me. Kavine yakin pai bundan nakwani menga. Ita kau bayu tak kari kita kira orang ini mana orang tak ini mepiannya beri ite kiri pes, orang yang ini mepiannya beri ite poten nama tani kainis me kainan orang jiran, jiran puningaiya orang temeau, akian jiran, asal nak orang andro tak meyai, nak enak orang kita ini nak orang meyai, me kapara parakin, peti awakin, ina nun naya tani bus, ni kawari meyangan ni kainis, me ayah kata roy, imain wakin an roy tak kari kita ke, yon kavin ini pay bunran,
1: kurara pak. Ibu kita merongrong, jika anggak tapi awa, anak ispo nangai kain narasim ni nalon tain teman anggak, nalon tua na, tapi awa mienga, kah kita uroi, kanarna pa enang yai rotakin, toh takatu tua rokai yang kane ya kabinia kepai pai kapu, an tua na kita uroi pa anak mainga karokai ya, takau awa nengangga, erika araroh na yai, kanarna pa Ina kapuwa kita ranari, tiranari ina kapira kayu. Kanga android kanga erang mukio kini dekere kene kapuwa kini tiran pare angina meyanga. Ata kupa tiran jenariya inda ranari. Ni free hari ki ibu kia naaki ayak makuri. Ata kupa nenang kanga iroya anaka anaka paka bone yaran katua nama kayu.
0: Ni tiran nami karike rongrong hari kam makin ni kainis mepai ake. Akarikia to tikanganga to ntitutuki. Tira miyanga na koyei. Kitira kam koroya. Koko narikini kaparapara.
1: Kuna ngdara pa. Ibukin paya ki anakunan susuki nanun tainti temakuri. tebaya karawat ke ende sabi yare temon baya karawat pon kargian na beran tiaus pa tebaya ne susu kan anapai te tiaus ki an pon pain ti ono tebaya ya ke paina ki to ya pon tei nei kan ta kawo wa sikarikia mapena viere sana na rana are sikarikia mapena yona ra arapain sabi yare skane na yongan kona norak pete ya otakate nuwa siravia tamina ke paina norak kosi kosa mera na patira te paya ni iti pakanga te te susu kya ni rikere ke na paya ke na kunan susu ki na nan ta intira na re te mahuri ngana ro na pa tia usari anapai te paya ni te yan ke to tion ke pain tion akau nga ke pa kana na pa pon kunan kamai ngi ngai o arang ni kau nga pa akunan karawa ni mangana na pa pon nak o yeng kan nari pon ta pena ria ngaya to contractor ena karo te makur ira rikin na ya kanga nga kain te meenga ari asan si ba waya ina nun ta in karawan ta ka kairo ngoro puni ina be ya kanga nga kain te sim aki ya karo ta ka kawar ena kon naus naron ne si kona noria puni ina be aus ta pe u aki ya ke busumaya te ro to puni anu bukina ria ngaya re ara kaunga nanu na koya kain ni meenga pa ina nun ta in te bus takan tani nga pakan kana bus maya tiro ko kam na nora kakawakin tepay ya karawaki ipon ibukiya kain ni mga ngami o ni uso.
0: Paywar, ang po yere sa ito ay hindi na pa am kawa yon ay awari tayo na ito ano nakitawroin bus maya kain desi mayo ako pa yame atata o hindi kita utanawotam men minam kong rayo. Irang ini kakawag busmaya iya kora kay kay meni pegi akam na konan dia kini awa e na konan wata te kapaya na kon na pema kini pes na kon nam kawa adi ki na kon nam utu o me kay yere kon na pero ito pina kan wan nam kong ra e pa e kari kora ara pari kipkin ra na ki unko yere kwasa ni mena idarikin am berio ke idarikin nam tare puan na kon am kong ra yo tay mani nga pa ni mga kiri kon na pe am kong ra e pa e kari ki na kon tay na pe ayo na kon tay dikin tay nga po pun panan pai kari kini pupusi ya nonon na koi mika mi tepo ten nometa. Ari iya waki kawarakin an beta mi, erang ini kakawa ki pusmaye iya kain te si mayo, kai pun meni panan na namiya kam na teya kini. Pei karake kam na tepeki, pei karake kam na teya kini ipo ni buki mi, awakan ni ake anakona rang ini pupuki, na kon na mi kanganga ina non tain waki nan te karikira keyo. Eta po te teya kate wana, te waya ni karikepei, ena karikia tirikirake. Nangay yari sa pene ni karikipe ni pusmaya tanro koy kay. Kay pon nani, eh na kon nani karikia, tikipirake na kon tirikirake, tikipirake na kon teka pene yung tamerwa, o tikipirake na kon timeuroy. May kay mataroy yari rokon na peroyin to kinakanwan ng kongra, e pa yay kariki, na wante tayo di kayo. Ramdi kay deson roon ko na kon ng kongra yu, puningay, e rin na tatiripe at Diyos. Kurara pa rikim kinam tayo nangay, tikiroy ni kinam tayo di kayo, meturoy, o sa pomo, okay?
2: Ana tera te aswa pun te akan tindeu o disak enang kakawa gina nun meong tandeira o arota panin nepe ena isak
3: imere kite ka ora gidi kita teu a kia kamea kuna run tika kanap ari gina nka bungana tiran o amara kia kia arota gina tika era
4: ani yama da dikia teina ini o teini mane o mora ara dikia teia ika wari rigi ana kuna ando ta kinta karina nora gi dana sagi kare gipei nka isagi meyengara
6: pati metuani sagin nararogi pun narurumi akai narakao iya kinai ya tai nai ni otai ni mar itu bobi pai me to bieni ka konga na tiro
5: tibu busi ya to hari sagai ni kare ke pai ni kate metua sagin otararon arakai na kota
4: mendikin kai na kota ya ka po ayon ka waira ni naruru antur ni pai inano ni meura

Amen katanata akan aku sanong raya kini akan ni pun si suwari kita minister nang puroi dua wadi sanong ran wo wai kon wa korau dine dine cara dua wang kan aku nare itu sanong ran kapan yang terong rong ibu kente tai dikeyo